0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, memang adopt regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda satu dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, harus diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana
1: berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak.

0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi tanah setia kau pagi.
4: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila gitu ya, sesi kedua ini. Tadi sesi pertama kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali gitu Sobat Bahana tentang kereta ataupun alat transportasi favorit masyarakat di akhir-akhir ini gitu. Nah, tadi Bila juga udah cerita beberapa pengalaman. Nah, tapi selain itu Sobat Bahana, Bila jadi kepikiran gitu, kenapa zaman dulu itu nggak setinggi ini gitu peminatan ataupun orang yang mungkin sering liburan naik kereta gitu Sobat Bahana. Khususnya kereta ini kan di untuk operasikan untuk berbagai kalangan usia ya Sobat Bahana, tidak dibatasi gitu Sobat Bahana. Nah, zaman sekarang gitu nggak hanya on berkembang gitu. Nah, ini mesti banyak sekali masyarakat yang memilih ya udah yang aman, yang praktis aja, yang ramah di kantong gitu Sobat Bahana. Nah, itu para remaja-remaja zaman sekarang nih nyarinya yang itu Sobat Bahana. Selain itu mungkin cocok juga untuk berbagai kalangan usia gitu Sobat Bahana juga gitu. Jadi orang tua bisa tenang, yang naik juga nyaman gitu. Nah Sobat Bahana sendiri kalau punya pengalaman ataupun Sobat Bahana sebagai orang tua yang putra-putrinya udah mulai melirik-lirik liburan nih Sobat Bahana. Nah bisa jadi referensi ya, kalau putra-putri yang mau liburan ke luar kota gitu, bisa disaranin aja naik kereta aja gitu ya. Karena mungkin bisa menghemat waktu, menghemat dompet, dan bisa menjadikan hati orang tua tuh tenang Sobat Bahana. Nah gitu. Nah Sobat Bahana semua yang punya opini atau pendapat gitu, mau cerita juga boleh banget langsung aja di 085634545445 gitu. Nah Bila udah namain Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya, sampai ini udah jam 7 lebih seperempat ya Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 45 menit gitu buat Bila nemenin Sobat Bahana semua. Jadi buat Sobat Bahana yang mau cerita atau calling-calling langsung sama Bila boleh banget ya di 085634545445.
5: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
5: Sehat Bu.
6: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
6: Iya, enggak apa-apa, Wi.
5: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut dibacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Abad dalam kehidupan sehari-hari, karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti.
1: Bahana, mereka mikirin banyak hal. Keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup. Tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah. Yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: Pak EM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat.

yang mau cerita-cerita sama Bila di pagi hari ini gitu ya, boleh banget. Bila setia nunggu Sobat Buana sampai nanti jam 8, berhubung ini masih setelah 8 Sobat Favorit Masyarakat dibanding zaman dulu gitu Sobat Buana. Entah itu tiket yang mudah didapat gitu, media sosial yang semakin pesat berkembang, karena itu kita semua tahu gitu. Naik kereta itu ternyata nyaman ya. Kalau zaman dulu sekedar naik kereta udah Sobat Buana, kalau zaman sekarang banyak sekali yang mereview ataupun bilang di media sosial tuh kalau naik kereta itu nyaman. Kali ya tadi selain perjalanan lebih nyaman, aman, santai juga Sobat Buana. Jadi gak perlu mikir, biasanya orang kalau liburan tuh Sobat Buana pulang-pulang kan capek nih Sobat Buana. Bahkan ada juga yang baru berangkat gitu Sobat Buana, itu udah ngerasain capek di perjalanan. Entah itu gak bisa tidur, atau itu harus nyetir, atau itu emang capek itu Sobat Buana. Jadi belum sampai tempat, mungkin mau ke pantai, belum sampai tempat, enggak nih Sobat Buana. Jadi bisa aja gitu, nanti ini bisa menghemat energi juga ya Sobat Buana, kalau kita sampai tempat tujuan atau tempat wisata gitu ya. Jadi lebih refreshingnya terasa gitu Sobat Buana, energinya masih ada gitu ya, untuk bermain-main ataupun berfoto-foto gitu Sobat Buana. Nah itu juga yang biasanya diincar sama Bunda nanti saat di tempat wisata atau tempat liburan gitu ya. Bisa banget puas-puasin deh di sana gitu. Nah selain lebih aman, nyaman, santai gitu, tidak capek saat sampai di tujuan ya Sobat Buana. Karena biasanya memang orang yang tipe jalanan jauh, waduh itu rasanya capek banget, entah jalannya belak-belok ataupun macet ataupun intinya gak terlalu nyaman lah Sobat Buana. Nah itu juga bisa menjadi pengaruh kenapa kereta itu menjadi alat transportasi favorit di zaman sekarang gitu ya Sobat Buana. Nah tidak pusing juga Sobat Buana kalau di kereta, tidak pusing mikir parkir ya. Kadang kalau kita mau ke suatu tempat, biaya parkir tersebut untuk membayar ojek online kayak gitu Sobat Buana. Itu juga bisa jadi strategi kalau mau liburan ini, kalau ada budget segini ya Sobat Buana. Kita harus membagi, naik ini, makan ini Sobat Buana kayak gitu. Jadi biar liburannya tenang, aman, nyaman ya Sobat Buana. Nah Sobat Buana semuanya yang punya pengalaman naik kereta nih, Bila tungguin ya Sobat Buana di 085634.

0: perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen explore, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
1: Kit, Tito.
2: Apaan sih, Pak?
1: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri 11

0: Satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tida membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Kira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Hey. Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemuin Sobat Bana dari jam 6 tadi sampai ini jam 7 lebih 40-an gitu Sobat Bana. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya Sobat Bana buat bersama Bila di pagi hari di ajang ngopi spesial ini gitu. Nah Sobat Bana, tadi kan udah bahas banyak sekali gitu Sobat Bana. Kita ngobrol-ngobrol tentang kereta gitu. Waduh, pagi hari ini udah bahas tentang kereta aja. Ini bikin Bila tiba-tiba juga pengen liburan nih Sobat Bana. Gimana ya biar Bila juga punya liburan semester ya Sobat Bana. Semuanya masih sekolah-sekolah nih, juga pengen gitu liburan semester kayak dulu Sobat Bana. Tapi Bila itu agak sedikit menyesal Sobat Bana, kalau dulu itu liburan semester gak pernah kemana-mana gitu ya. Giliran sekarang, anak zaman sekarang liburan semester, waduh, keluar kota Sobat Bana. Dulu gak pernah gitu ya. Bila waktu liburan semester itu main-main sama teman paling juga di sekitar Ngawi gitu Sobat Bana. Kalau zaman sekarang, waduh, di luar Ngawi semuanya. Nah itu juga ada juga Sobat Bana, dulu waktu pertama kali, bukan pertama sih Sobat Bana, tapi awal-awal kereta itu booming gitu Sobat Bana di media sosial, atau banyak sekali yang orang yang berminat atau tinggi gitu minatnya untuk naik kereta gitu Sobat Bana. Ada juga yang cuma naik kereta itu bisa menjadi liburan. Jadi gak mau kemana-mana, cuma mau naik kereta aja gitu. Bila juga pernah menjumpai konten seperti itu Sobat Bana. Jadi gak harus kita liburan ke tempat wisata gitu, naik kereta gak harus gitu. Bahkan naik kereta juga bisa menjadi liburan gitu ya Sobat Bana, berhubung emang nyaman, aman gitu Sobat Bana. Dan itu bisa menjadi momen gitu buat kita ngobrol, buat kita nikmati pengandangan gitu. Apalagi buat sama orang tersayang gitu Sobat Bana, yang lagi sama pasangannya yang mau ngobrol lama, terus vibesnya itu berjalan gitu Sobat Bana. Boh, pas banget ini naik kereta aja gitu, daripada naik motor ya Sobat Bana, panas-panas kalau hujan-kehujanan gitu ya, kalau perjalanan jauh gitu. Nah, naik kereta aja Sobat Bana, bisa ngobrol-ngobrol seru sama pasangannya gitu ya. Nah, ini juga dulu Bila pernah lihat komen kalau liburan naik kereta, udah habis naik terus sampai stasiun selanjutnya pesen tiket lagi pulang gitu Sobat Bana. Nah, itu sederhana Sobat Bana, tapi dulu Bila ya bisa. Waktu Bila remaja dulu Sobat Bana, waktu liburan semester gak pernah dibolehin gitu ya Sobat Bana. Apalagi dibanding orang tua zaman sekarang tuh, waduh, anaknya kemana aja boleh asal emang aman sama nyaman. Jadi kereta bisa jadi pilihan terbaik atau bisa jadi transportasi favorit juga buat Sobat Bana semuanya yang mau liburan aman, nyaman, praktis, family friendly. Terus habis itu bisa jadi momen yang pas gitu ya buat Sobat Bana yang mau liburan sama pasangannya, bisa sama bestie-bestinya, ataupun mau me time sendiri Sobat Bana. Ini juga bisa Sobat Bana, buat Sobat Bana semua yang gak terlalu suka gitu ya liburan ataupun perjalanan jauh bersama orang-orang, ataupun lebih milih pengen me time gitu Sobat Bana, bisa banget naik kereta aja, duduk sendiri, habis itu menikmati pelajaran, dengerin menikmati perjalanan, dengerin musik, habis itu tenang gitu Sobat Bana suasananya. Bila jadi pengen nih, aduh, meracuni banget ya Sobat Bana. Buat Sobat Bana yang belum ngerancang enakin

yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat gitu ya. Salah satunya ini adalah kenaikan harga Pertamax gitu, penyesuaian harga bahan bakar minyak ya. Pertamax nih sobat Bana yang sekarang naik menjadi Rp16.000, 16.350 rupiah gitu ya. Nah, sobat Bana, jadi naiknya dan menjadi informasi yang paling banyak dibaca juga nih sobat Bana oleh para netizen gitu ya. Karena perubahan harga BBM udah pasti tidak hanya mempengaruhi biaya perjalanan pribadi, tidak hanya mempengaruhi perjalanan biaya mengalami penaikan Rp10.000 per liter gitu. Nah, kenaikan harga BBM ternyata berdampak juga nih pada antrian kendaraan yang pingin ini mengisi bahan bakar Pertalite gitu. Ini tadi ada sobat Bandung juga sih yang kasih informasi tadi malam, bahkan antriannya sampai panjang sampai malam gitu ya. Antriannya panjang sampai malam. Nah, gimana pagi hari ini mungkin bisa kasih informasinya juga di SPBU di dekat sobat Bandung mungkin, atau mungkin juga lagi mau ngisi Pertalite, gimana? Masih amankah? Silakan bagi di SPBU Pertamina ini juga diikuti oleh sejumlah SPBU swasta ya, yang juga turut menyesuaikan harga produk sekelas gitu sobat Bana. Nah, harga BP92 ya per liter ya, sementara untuk Revo 92 yang dijual oleh Vivo ini juga berada di level yang sama sobat Bana, Rp16.670 per liter di SPBU swasta ya. Untuk produk dengan nilai oktan lebih tinggi, BP Ultimate dan Revo 95 kini dibanderol Rp17.240 per liter.

Sobat Bana, sekali lagi ini juga diikuti kenaikan harga ini juga diikuti oleh SPBU swasta seperti itu. Baik, kita kembali ke tema kita hari ini, ke topik kita hari ini gitu, untuk menikmati libur panjang yang semakin sering ada di kalender nasional. Terus ini juga mendekati libur musim sekolah, libur sekolah ya, musim libur sekolah gitu. Salah satu yang menjadi yang paling menjadi favorit moda transportinya katanya itu adalah kereta api gitu loh Sobat Bana. Ya kereta api memang kini semakin diminati.

siapa ini? Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi. Suami saya kan kerjanya di luar kota juga gitu Mbak. Jadi sesekali suami yang pulang atau saya yang kesana bersama anak-anak gitu. Nah biasanya tuh lebih suka naik kereta gitu. Tinggal duduk santai, tidak capek. Tidak capek menyetir, apalagi kalau perjalanan jauh ke Jakarta atau Surabaya gitu. Nih salah satu alasannya ya, bisa duduk santai, mau nikmati pemandangan yang ada, dan gak capek-capek buat nyetir sendiri gitu. Ini alasannya Mbak Dwi ya. Terima kasih banget nih Mbak Dwi. Salah satu kelebihan kereta ini adalah penumpang bisa beristirahat selama perjalanan gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Ini salah satu alasannya kenapa kereta tetap menjadi transportasi favorit untuk bepergian. Halo juga, selamat pagi. Pagi dulu juga sebentar. Ini yang sudah kirim WA lagi di sini. Halo, selamat pagi. Dari Bapak atau Mas atau Mbak ini sebentar. Oh, Mbak Tata ya. Mbak Tata makasih banget udah gabung juga di sini. Kalau Mbak Tata katanya sih tetap pilih mobil pribadi kalau buat liburan keluarga sih, kan bisa berhenti kapan aja, lebih bebas juga membawa barang bawaan yang kalau libur kan udah pasti banyak banget yang dibawa. Ini pendapat yang menarik juga sih ya Mbak Tata ya. Bagi keluarga besar yang punya mobil sendiri mungkin kendaraan pribadi memang sering dianggap.

0: betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan.
1: Gitu, sehingga calon penumpang juga harus lebih sigap untuk war tiket ya, berburu tiket gitu. Oke, kalau menurut kamu nih seperti apa? Apakah kereta ini memang menjadi primadona atau kalau untuk tujuan wisata deket ya udah pasti saya pilih motor atau mobil aja sih Mbak, lebih fleksibel gitu. Tapi kalaupun ke kota besar, ke jarak jauh gitu ya menurut aku kereta paling praktis sih gitu kalau menurut Ibu Sri ya. Terima kasih Ibu Sri juga. Nah, naik kereta api, kendaraan pribadi, bis atau travel, atau justru pengennya di rumah aja. Menikmati liburan di rumah gitu. Mungkin ini bisa jadi apa ya, pertanyaan pemajang juga sih untuk Sobat Bana, apa nih kira-kira pilihannya untuk berlibur gitu. Kita masih tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya

0: 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Keren. Oke, Sobat Bana, dari berbagai tanggapan tadi yang udah masuk, kayaknya bisa dilihat ya kalau kereta api itu memang semakin diyakini nyaman, aman, bebas macet, terus juga cukup terjangkau gitu. Ya meskipun begitu, jadi favoritnya nih ini kalau Pak Danu lebih memilih naik bis sih, karena lebih lebih banyak jumlahnya mungkin, jadi base-nya jam gabung juga di sini ya, kasih tanggapan atau komentarnya gitu. Ya Sobat Bana, meskipun kendaraan umum mungkin bisa lebih banyak yang jadi pilihan, mengutamakan keselamatan.

0: bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi
1: Estijus!
2: Ah, seger!
1: Satu lagi ya bang Estijusnya?
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini!
4: Makanya, ganti Estemu dengan Tijus!
5: Dari Winsport.

0: Dampak paling berat dari mahalnya dua komoditas pokok ini dirasakan langsung oleh Muji, seorang pedagang gorengan dan ayam geprek di Lamongan. Sebagai pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng dan gula untuk operasional harian, Muji mengaku bahwa posisinya serba salah karena keuntungan usahanya terpangkas habis hanya untuk modal.
1: Gorengan sama geprek di desa.
2: Ini minyak juga.
1: Minyak kan minta banyak kalau geprek gitu.
2: Terus kalau mahal gini gimana?
1: Pusing saya.
2: Pusing ya?
1: Iya pusing, sangat pusing.
2: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
1: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
2: Lari ya?
1: Kalau murah ya bakole sing kalah, bakole sing loro kabeh.
0: Kondisi ini membuat para pedagang dan pelaku usaha kecil di Lamongan sangat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, setir terkunci, truk wingbox, sapu rumah dan 3 kendaraan di jalur Ngawi Solo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Gemarang, Kecamatan Kedenggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox diduga mengalami gagal kemudi hingga menyapu 3 kendaraan dan menghantam rumah warga setempat hingga rusak parah. Peristiwa bermula saat truk wingbox bernopol B9459PEF yang disopiri Darusman, 48 tahun warga Tasikmalaya, melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan paket. Setibanya di lokasi, truk mendadak oleng ke kanan tanpa kendali.

0: Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor. Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu...
1: Aja tadi, Pak. Sampai rumah itu. Keluarnya gimana, Pak? Sempat terjepit nggak?
2: Ya, sempit.
1: Bapak dari mana mau
0: ke... Spok baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil dan merubuhkan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor Alfian harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Saat ini unit Gakum Satlantas Polres Ngawi telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.
3: 4,7 miliar.
4: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidate di dalam ratusan katrit liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndelangu di Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi transit di Surabaya. Dengan isi muatan masif berupa 330 katrit etomidate, 1.919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4 miliar 728 juta.
5: Dia kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidate narkoba golongan 2 etomidate. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap, awalnya jenenge FI ini.
4: Selamatkan sekitar 40 ribu jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis undang-undang narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan, sampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gorki Magetan Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah
7: terbaik. Luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus. Terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Nanti juga bilang di wisuda ya, sudah anak-anak yang sudah lulus tahfidz.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi siswa.
8: Dari kelas 9A sampai 9C, rata-ratanya hanya satu anak.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim Radio.

0: Dah, apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah.
1: Kalau sekarang, banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya akan besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel.

0: pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
2: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lugi, gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan, harusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget...

0: Ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting dari komunitas disabilitas mengapresiasi Perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
1: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek.

0: Matur nuwun lho.
1: Matur menawa.
0: Matur nuwun.
1: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan.
3: Bagus tenan. Kira dadi menteri opo?
1: Bukan, itu, ya. Itu. Tapi ini juga nggak kalah tampan sama Bapak
0: Presiden
1: kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
0: Mas.
3: Apa?
1: Dorce.
2: Salah kowe.
3: Dodo. Dodo suplir.
2: Dodo pengkrek.
0: Mas Dori Harsa.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
5: Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Pangkat Los.
6: Dan Guyu Adan.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Tang Nuvo Family. Nuvo Family. Perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Windscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori.
5: Sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang. Ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa.

0: menurun drastis dan memaksa mereka memutar otak agar bisa bertahan untuk berjualan sehari-hari. Randy, salah seorang pedagang gula dan minyak di Pasar Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga dari tingkat distributor sudah sangat tinggi.
1: Iya mas, naik.
2: Berapa?
1: 17,5.
2: Sebelumnya berapa?
1: 16,5.
2: Itu kenapa?
1: Karena dolar sama...
3: Truk oleng ke kanan tanpa kendali. Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor. Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu menghantam truk tangki bernopol H9121OF dari arah berlawanan. Sopir truk tangki Rudi Kuswanto, 47 tahun, mengaku tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat.
4: Oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
5: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2020
6: menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
7: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk warna piata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua juga luar biasa.
8: Dan 4 sore, saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan.
9: Banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
11: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kereta jadi transportasi favorit ya? Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545. Nanti juga ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat tunas semuanya di siang hari ini ya. Nah, ini untuk yang mau kredit butuh modal, apalagi zaman gini ya, butuh modal banyak banget. Favorit kamu gitu, ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih barang Lebih Tabana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat mana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Dik Tani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abi Tani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laene ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
6: Nah ya, nah, tadi saya juga habis ngopi, jadi banyakan ngopi. Ya, moga-moga masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345 4545. Jangan lupa juga kalau pas liburan panjang, apakah kereta api jadi transportasi favorit ya. Seperti saya seringnya tuh lebih enak naik kereta api ya. Karena biasanya itu lebih aman, nyaman gitu ya. Nah, apa kata kamu? Ditunggu ya. Nanti yang mau gabung, yang mau kasih komentar, ditungguin tabungan deposito bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Masih barang lebih tabahana di ajang ngopi bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi.
4: Kan panjang ya, biasanya itu apakah kereta api itu jadi transportasi favorit ya? Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345 4545 ya. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ada informasi lagi ya, ini dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, sebetulnya di Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi 2, kantor kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, ini teleponnya 745076, kantor kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Ngerambe Selatan Balai Desa Walikukun, teleponnya 671300, kantor kas Geneng Jalan Fikih Sutono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur mas ya, kalau libur panjang pasti pesan tiket kereta jauh-jauh hari ya. Dari Mbak Nina yang ada di Ngeneng ya, kereta lebih aman untuk perjalanan bersama keluarga. Dari Mas Bambang, terima kasih, saya lebih memilih kereta daripada bus saat musim liburan. Dari Mbak Yuni, nyaman, ada AC dan kursinya enak buat perjalanan jauh. Dari Mas Arif yang ada di Jogorogo ya, kereta sekarang makin bersih jadi makin suka naik.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. DPRD Ngawi turun tangan SPMB 2026 harus bersih dari praktik titipan dan gratifikasi. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Terima kasih, dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, proses penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kabupaten Ngawi dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat.
2: 5, jadi masih longgar kotanya. Kalau SPMB 2, SPMB 1 sudah terpenuhi, malah buang. Yang daftar lebih banyak daripada kuota yang tersedia. Nanti percak, nanti dikemudian lagi.
3: Mati ngopi Bahana.
0: Senatus 4,5 FM Bahana Radio masih diajak ngopi Bahana barengan Lupita Bahana yang mau gabung.
4: Mana ini kowe?
5: Iki lo makane mano?
4: Tangi turu, ambil susu mano? Sono kuwi ya panggilanmu kek.
5: Yo. Kan ngak gantang bu, mau kan yo susune wis sak gendaran manis.
4: Gantang.

0: menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum.
1: Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana, toh?
1: Ini.

Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk,

0: kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscape.

0: rasanya nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu...

0: Udah patah semangat. Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana. Ah, gas.
2: Anakmu, Bu.
3: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan,
5: di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
4: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi Perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif melibatkan

0: Apa supaya luwih ajib to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging
2: kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital karena

0: bener. Satu lagi ya bang STJusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti STMU dengan STJus.
3: Dari Wingsburg.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak lu...

0: 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A.
2: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
3: Toko Sumber Tani,
2: Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
1: Toko Ude Lestari Utomo.

0: bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan

0: Saatnya kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM
1: dan Semar Satu Mas Mati dan
2: Endo. Tadi lihat juara kelasnya rata-ratanya kok tinggi semua, Pak. 1000 lebih, 1041, 42 itu, Pak.
1: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas diambil dari kelas 9A sampai 9C.
0: Dari praktik titipan dan gratifikasi, selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi Air.
4: Seperti daerah bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih.

0: Dun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajib to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise
2: libur panjang makin sering Sobat Buana kereta jadi transportasi favorit. Nah, ini untuk Sobat Buana ya.

0: Kayak jatuh helm saya.
1: Duh,
0: nggak bisa, Pak. Ini gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada Bapak di sini, tapi Bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Ya, saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga
0: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Makan combro.
3: Si mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
4: Wih.
3: Dar, kenapa harus pilih lainnya?
5: 104,5 FM Bana Radio.
6: Tindak mayoritas masyarakat masih menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.
5: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ada Mas Andi, terima kasih banget sudah bergabung ya. Saya pilih kereta karena nyaman dan tidak capek. Terima kasih Mas Andi ya. Kenyamanan memang menjadi salah satu alasan utama banyak orang beralih ke kereta api.
1: Yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva.

0: tersebut, terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung?
1: Akan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi komunitas semua ingin ikut dalam menolong bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka...
3: Anda, kita tunggu di 0856 3454545.

0: Untung sak wisi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.

0: Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan membentuk.
1: Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim,
3: keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup.
4: Berarti semuanya terlibat, baik itu ada desa kita, sender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada
5: bebas macet serta harga yang relatif terjangkau. Tak heran jika tiket kereta untuk masa libur panjang seringkali habis jauh hari sebelum keberangkatan. Kereta api kini tidak lagi dipandang sekedar sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman perjalanan yang menyenangkan. Banyak masyarakat memilih kereta karena memberikan kenyamanan lebih dibanding harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan raya yang padat kendaraan saat musim liburan. Salah satu keunggulan utama kereta adalah ketepatan waktu. Penumpang sudah mengetahui jam keberangkatan dan perkiraan waktu tiba dengan lebih pasti. Hal itu memudahkan mereka dalam menyusun agenda perjalanan, terutama yang memiliki waktu libur yang terbatas. Selain itu, perjalanan dengan kereta api juga terbebas dari risiko kemacetan panjang yang sering terjadi di jalur-jalur wisata maupun jalur tol saat libur panjang. Ketika kendaraan lain harus antri berjam-jam di jalan, kereta tetap melaju sesuai jadwal di jalur sendiri.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup dari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana.
2: Lanjak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal tetap merdeka.
4: Diam.
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas

0: sayangku.
1: Tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luwih padet, kualitas luwih apik, panen luwih ajek, regane uga luwih apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK Tablet KCC Astro Kelas B repot wiwitane untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ya, terima kasih banget. Ada Nina di Pitu ya, kereta jadi pilihan karena bebas macet. Setuju ya, saat libur panjang memang kemacetan sering menjadi tantangan terbesar bagi para pemudik maupun wisatawan. Nah, kereta api menawarkan solusi karena memiliki jalur khusus yang tidak bercampur dengan kendaraan lain. Jadi meskipun jalan raya pada merayap, perjalanan kereta api tetap bisa berlangsung sesuai jadwal. Bagi yang banyak orang, kepastian waktu tiba ini sangat penting

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi, gawai hanyut informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki
1: FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi santai ya, edisi hari Kamis.

Bahan, nah, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: conversation fast.
1: Almira, semangat ya.
2: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang.

0: Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi, mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar
1: Nih, gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun padahal pupuk.
2: Iki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb toh bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine kita tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: Mis pungkasanan.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sumber.
5: Ngopi sih, Pak Pur.
6: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
5: Ya, alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
6: Iya. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
5: Yo iya, gila. Dicoba ya Pak ya.
6: Ya,
5: monggo. Nyanyi gini. Ya,
6: siap.
5: Ambil aja Mas.
6: Untuk Indonesia Raya.
5: Yeah. Betul. Yeah.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tujuh, tujuh, tujuh.

0: Who did the jury see?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ting, Aboci. Aboci, ya. Rama atiku nampelayang.
1: Bang, es teh cekek tiga.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa.
2: Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat.
4: Disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi, pertama, jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan melakukan komunikasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
3: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana,

0: itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya Perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo.

0: dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah...

0: kejam.
1: Mama makin jarang ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin

0: ini panenku kok kerpora maksimal.
1: Toko-toko pertanian saklar panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja

0: dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kok ngono, Pak? Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk kasih.

0: ugi hanyerengi kata pramulati pramusa jatuh sukoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapikan di rawas engkau bertiga saparipun katur saya mau ganti ugi sinambi haras paripur sakadan music
1: yang ada satu semoga

0: matur sembah duun.
1: Nggih, matur sembah ngono ugi Mas.
0: Nggih, Dek Laras Ati. Sampun kepareng antara kesempatan.
2: 104,5 FM Dana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat

0: 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjatio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu
4: bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga tanah tetap aman di dunia internet.

pulang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: kamarai kurang bener ini.
1: Oh, kurang.
0: Sik. Tak dekek, tak dekek.
1: Iya, rotok mundur. Aku siap-siap ning kene. Kene ngendi piye?
0: Sikile.
1: Iya.
0: Siap ya?
1: Ya, siap.
0: Oke. Okay.

Aduh, Mas Daru. Tukang adul-adul kok, Mas Daru kok.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: dapat hadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang!

0: sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo

0: lan jagung parine anti gabuk, anti hama, jagunge ugo anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
1: Ya, terus ya terus, hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti.
1: Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang.

ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan

penting. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, capek, lebih baik kau tidur di rumahmu. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, lebih baik kau rehat. Tapi karena kita mengharapkan bungkusan, bukan kan? Kalau begitu nggak usah, bawa sini bungkusan, saya bawa pulang. Ya, tapi kita datang ke tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi setan agar kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Gimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih kau pegang juga HP-mu? Bukan kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Bagaimana Bapak mau konsentrasi dengar ceramah kalau sibuk dengan HP? Itu setan itu. Manusia pertama, nabi pertama, ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah huldi. Iya. Nabi Ibrahim, kakek dan bapak para nabi, ada dosanya? Ada. Bohong ketika dia diri Raja Namrud. Nabi Yunus, ada dosanya. Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan tugas dakwahnya. Nabi Nuh, ada dosanya. Dia gagal didik anaknya. Itu nabi. Apalagi bapak-bapak yang banyak pinjol. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Saya kasih ilustrasi sederhana. Contoh paling gampang. Mohon maaf. Ya. Bapak lihat ini. Lihat ini. Bapak lihat ini. Anggaplah ini bohong sama istri. Rapat, ternyata pergi merapat. Anggaplah ini bohong sama suami. Alasan pergi pengajian. Pengajiannya setengah jam, gosipnya 2 jam. Anggaplah ini nipu bos di kebun sawit.

Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait Bapak Haji Halim beserta keluarga, guru saya Profesor Dr. Said Aqil Al Titipan. Nih. Masya Allah. Titipan Pak Haji. Kalau Bapak capek, titip ke saya, Pak. Titipan, Pak. Kata setan, ngapain kau sembah? Tapi kata Ayub, titipan. Sempat saya nikmati anak. Berapa banyak orang sudah menikah, tidak punya anak. Ada juga yang lebih hebat. Tidak menikah, punya anak. Ada begitu. Anaknya sudah meninggal, tapi tetap beribadah. Apa kata setan? Enggak. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Silakan. Coba uji dia. Aduh, sakit Pak Nabi Ayub. Sakitnya menurut ilmu kedokteran yang saya baca, sampai detik ini Pak Haji, belum ada yang pernah

0: sakit samanya sakitnya Nabi Ayub. Kalau bapak alhamdulillah masih bisa duduk-duduk dengar ceramah, datang
1: itu dia Allah. Saya soleh ya Allah. Wah, kok kalah solehnya Nabi Ayub?
0: Ini manusia 20 tahun sehat, 2 hari sakit, yang 2 hari dia ingat. Itu pun masuk ke punya mobil sudah merasa, Allah kenapa kau kasih begini saya? Kau tidak adil. Belajar Nabi Ayub. Sakit. Baru sakit 2 hari. Mencret. Tidak sholat ya Allah.
1: Capek sudah saya menghadapi sakitku ini ya Allah.
0: Kata Allah malaikat, karena dia sudah capek cabut nyawanya. Kamu kan sakit. Kami takut ketularan penyakitmu. Kalau kau lama di sini, kami bisa kena penyakit.
1: Dia pergi hidup di tengah padang pasir, hanya berataskan pohon kurma,
0: tapi tetap beribadah, tetap taat beribadah kepada Allah. Kata Allah, kau lihat itu, kau tengok itu.
1: Ya Allah, sembuhkan saya. Ya Allah, angkat penyakitku. Tidak, beliau hanya minta, ya Allah, jangan kau ambil hati dan lidah. Lalu takjub seluruh makhluk yang ada di langit. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat, kau turun hentakkan kakinya Ayub ke tanah.
0: Sampai bengkak matanya pak.
1: Dia bilang, Ustaz, rasanya tidak bisa lagi ku sambung hidupku Ustaz. Dalam hatiku hebat, ini bapak ini. Dia separuh jiwaku Ustaz. Saya bisa dagang sukses begini karena istri saya yang hebat.
0: Belum 3 bulan jual-jual bensin di pinggir jalan. Anak kita kerjaannya seberautan, tapi sholat 5 waktunya tidak pernah putus. Jamaahnya di masjid selalu ada. Bapak mau lihat masa depan. Pak Haji Ali, maafkan saya. Bapak mau lihat masa depan. Bapak dikubur. Lihat anak-anak kita sekarang. Bapak-bapak mau lihat masa depan bapak dikubur, lihat anakmu sekarang. Kalau yang SMA selalu main game aja kerjanya, bakal dia lupa kamu nanti dikubur. Anakmu gak pernah kau dapati baca Yasin malam Jumat, bakal dia lupa kamu nanti. Sekolah ke luar negeri, titel bertumpuk-tumpuk, kaya anak kita, status sosialnya tinggi, demi Allah tidak akan menolong di kuburmu ketika dia tidak baik agamanya. Kita orang tua lebih bangga anak kita pandai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, tapi tidak malu kalau anak kita tidak tahu ngaji. Kalau dia pandai bahasa Inggris, emang apa kelebihannya? Apa kelebihannya pandai bahasa Inggris? Jarang yang begitu. Siapa bilang jarang? Kau ke Inggris, anak-anak di sana pak semua bahasa Inggris. Apa kelebihannya? Emang kalau anak kita pandai bahasa Inggris dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Nggak, dia pakai bahasa Palembang juga. Saudaraku, mari jaga anak-anak kita. Kepada ahli waris, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Almarhumah ibu kalian meninggalkan harta yang cukup, lebih dari cukup. Jangan bertengkar gara-gara warisan. Jaga harga diri orang tua. Biasa anak kita baik Pak Haji, mantu yang masuk. Ini begitu saya lihat kan. Anak kita baik, mantu, sesama mantu menghasut. Masa itu anak bungsu, dia sudah dapat, kamu tidak dapat. Kau lagi anak pertama, goblok memang kamu. Jelas nanti. Saudara-saudara sekalian, didik agama anak-anak kita.

cabut lagi kita punya kalung. Ini dulu waktu kita pergi umroh. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi gigi palsu. Sudah itu dibungkus. Dibungkus rapi-rapi. Ibu, kenapa kau terlalu cepat tinggal ke saya? Dia simpan rapi-rapi di lemari. 3 bulan kemudian, ketemu janda. Teman SMA-nya. Langsung diambil itu emasnya yang sudah dibungkus rapi-rapi. Dia datang bawakan si janda. Dek, ini perhiasan istri saya sudah mati. Kau pakai lain sayangnya. Bu, daripada emas berlian dipakai istri kedua, mending kasih anak yatim piatu. Jadikan dia masjid. Kasihan kadangkala saya lihat orang kaya, banyak hartanya, tapi tidak ada amal jariahnya. Saya tidak tahu sudah berapa masjid dibikin almarhumah. Bikin masjid. Anak yang baik dia musyawarah. Itu ada tanahnya emak. Memang kita punya hak. Lebih baik kita jual. Jadikan dia masjid. Selama masjid itu dipakai, emaknya dapat kiriman pahala. Jadikan amal jariah. Bapak-bapak, sudah anak sudah pada jadi, harta ada, jual, jadikan masjid. Ibu-ibu yang kaya, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Wah, itulah enaknya jadi orang kaya, Pak. Kalau kita kaya, biar palsu orang juga bilang asli. Coba kalau anak-anaknya almarhumah pakai emas, palsu, orang bilang masa palsu. Ah, asli itu. Kalau kita orang miskin, biar sudah asli. Dia bilang apa? Bah, dari mana dia dapat? Maka ibu-ibu yang sudah kaya, orang sudah pada tahu kalian kaya, lebih baik jual yang asli, jadikan masjid, jadikan panti asuhan, kasih penghafal Quran. Yang palsu ibu bapak pakai. Ustaz, bagaimana saya mau punya amal jariah? Saya mau punya anak penghafal Quran, tapi anak saya sudah tua dan susah lagi menghafal. Jangan putus asa. Caranya apa? Datang ke pesantren Ustaz Umar. Bib, ada penghafal Quran? Ada. Berapa biayanya 1 bulan? 300.000. Saya tanggung dia sampai sarjana. Selama anak itu menuntut ilmu, ibu sama pun enggak dikirimi kredit. Motor lagi. Motor tua pula. Sadelnya sudah basah di sini, Pak. Karena bocor, basah juga celananya Pak Imam. Enggak ada lagi stang kakinya satu di belakang. Tak gantung kakinya, Pak. Bapak pergi haji, bawa sarung, jual di sana. Boleh, sah hajinya, sah. Bapak puasa sambil nyanyi, boleh, sah. Puasa, labbaik Allahumma labbaik. Boleh. Bapak tawaf pun boleh sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, sah. Bapak bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Bila kamu, Pak Ustaz, ini zakat saya di sisiku, sah, boleh. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan. Kenapa? Kamu lagi menghamba kepada Allah. Tidak boleh ada kegiatan lagi. Tidak boleh bapak sama Allahu Akbar. Begadang, jangan begadang. Pasti batal sholat. Kenapa? Tidak boleh ada kegiatan lain. Kamu lagi menghamba. Maka sholat paling penting. Ya. Ada yang bilang, ah, tidak usah sholat. Ngapain sholat kalau busuk hatimu? Busuk hati beda, sholat beda. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campurkan antara yang hak dan yang batil. Ada lebih keliru lagi. Kenapa kau tidak sholat? Saya masih maksiat, Ustaz. Kalau kau sudah maksiat, tidak sholat pula 20. Menang berdiri dosamu. Tapi kalau sholat, maksiat, ya satu sama. Mana bagus satu sama 20? Mana bagus, Pak? Lebih bagus 02. Tidak maksiat, sholat pula. Lebih sial sudah maksiat, tidak sholat. Sholat. Ibu bapak saudara-saudara,

0: kalian pada akhirnya kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Almarhumah sudah arwah. Apakah beliau sudah putus semuanya? Tidak lagi. Tidak putus segala-galanya. Anak yang soleh dan soleha akan dinikmati kebaikannya oleh almarhumah. Harta yang telah disedekahkan ataupun akan disedekahkan akan dinikmati oleh almarhum almarhumah. Dan kalau ada ilmu nasihat-nasihatnya, diajari anaknya masak-memasak, diajari cucunya mengaji, itulah yang akan mengalir terus-menerus meskipun sudah tulang belulang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak usah banyak kita ingin bapak ibu ingat ceramah saya. Cukup sebelum tidur tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi ibadah yang lain? Sholat dulu ini perbaiki. Hablum minannas, sebelum baik sama tetangga dan teman kantor, yang paling utama kepada kedua orang. Ya Allah, kalau engkau berkenan, aku hadiahkan segala amal yang kuterima dalam acara ini untuk almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sudah, aku ya.
1: Masuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi.

0: Lagi, gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak Sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Mungkin iki ramungkin.
2: Ora mungkin. Niku.
1: Ora ono sing ora mungkin.
2: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
1: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid aku iki ora bakal ditolak.
2: Dong ora.
3: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra?
2: Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
1: Sekos 99%, aku sing 1%.
2: Tapi 1% aku sing marek kowe loro.
1: Mulai hari ini, aku dan kamu resmi berpacaran. Ah. Lo?
4: Kowe sopo?

Nabila akan nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana gitu ya. Tetap di sini bareng Bella gitu, kita akan bahas topik yang menarik dan obrolan yang seru sekali di pagi hari ini. Dan pastinya bikin Sobat Bahana saksi semua yang ada di media sosial adalah informasi. Padahal zaman sekarang itu Sobat Bahana banyak sekali cuplikan-cuplikan di media sosial yang hanya sekedar sensasi saja, mungkin hanya sekedar cuplikan singkat gitu Sobat Bahana, tapi ternyata semoga sehat selalu gitu ya. Bila namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8, jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana ya Sobat Bahana. Bila nanti akan kembali lagi, pastinya akan membawa obrolan yang menarik tentang topik hari ini, aktivitas hari ini, dan pembahasan hari ini yang menarik gitu ya, dan seru-seruan nanti sama Bila ya Sobat Bahana. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Ngawi ya Sobat Bahana. Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang tadi udah membuka gitu siaran pagi hari ini dengan ngobrol seru sama Sobat Bahana. Sedikit spill tentang topik hari ini juga nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, apakah punya opini dan cerita harga bahan pokok yang naik Sobat Bahana? Itu juga bisa dimanipulasi. Contohnya mungkin ada suatu video yang menayangkan gitu harga beras yang naik, padahal Sobat Bahana aslinya itu sama aja gitu. Harga beras gak naik gak turun. Nah itu foto atau video harga beras premium Sobat Bahana yang harganya melebihi harga beras biasa gitu. Nah itu juga bisa saja Sobat Bahana, semuanya di media sosial itu bisa terjadi. Jadi mungkin ada video, video tersebut di-cut atau dipotong di bagian di beberapa bagian gitu Sobat Bahana. Bagian tersebut tidak dilanjutkan. Nah itu bisa menjadi informasi yang tidak benar Sobat Bahana. Apalagi warga sosial media ataupun yang menonton gitu Sobat Bahana, itu gampang sekali menyimpulkan hal yang viral gitu. Contohnya jalan tadi, mesti orang-orang menyimpulkan kenapa nggak

diperbaiki gitu, perangkat desanya bagaimana padahal jalan tersebut sudah diperbaiki. Nah seperti itu Sobat Bahana, contoh kecil tapi sering banget terjadi dan itu gampang banget viral gitu Sobat Bahana. Nah mungkin ada lagi nih Bila punya pengalaman nih Sobat Bahana, informasi tentang libur sekolah karena cuaca yang tidak mendukung, padahal belum ada informasi resmi gitu dari sekolah tersebut. Nah itu juga gampang banget viral dan gampang banget orang yang percaya. Contohnya mungkin asal aja percaya nggak jadi sekolah, ternyata sekolahnya tidak kenapa-napa Sobat Bahana, tidak ada cuaca yang mengganggu, sekolahnya tetap masuk gitu Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya kalau melihat media sosial atau apapun yang viral gitu, harus diperhatikan ataupun harus mencari informasi-informasi yang berkaitan. Ayo menggali informasi-informasi tersebut dan sampai ketemu yang benar gitu Sobat Bahana. Jadi jangan gampang percaya dengan informasi-informasi media sosial yang

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa wings care.
3: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya lebih.
4: Ya, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
5: Itu sobat bara, jadi mungkin kalau diunggah ya cuplikan diberi keterangan cuplikan tersebut tentang apa atau bagaimana, nah tersebut bisa menjadi sensasi dan informasi itu sobat bara bisa digabung gitu. Jadi sobat bahana semua harus bijak menggunakan, juga harus bisa mengunggah ya sobat bahana, karena semua itu tuh ada bahaya dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya kalau sobat BHN tidak bijak bantu gitu ya sobat BHN semuanya. Nah sobat BHN, Willen nanti akan kembali lagi pastinya membawakan informasi ya sobat BHN, bukan hanya sekedar sensasi gitu, dengan yang menarik, yang fakta dan yang mau nambah pengetahuan dan membantu sobat BHN semuanya di pagi hari ini gitu.